0: artis. Eh, enggak tuh, dulu aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: perasaan terlambat. Sibuk gak nyariin dari tadi. Kapan ada schedule meeting jam 10 hari ini? Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gue tahu.
1: Apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of

0: Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: punya diri bertata di pinggir sana bertatakan insan jatuh bilang baik.
1: Ada benar sekali bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika dalam cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh, kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of

0: Barcelona bukan negosiasi transfer Rodri dengan Manchester City. Barcelona mulai membuka negosiasi dengan Manchester City untuk merekrut gelandang Rodri pada bursa transfer musim panas 2026. Pembicaraan antar klub disebut masih berlangsung karena kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Barcelona telah mengajukan tawaran lebih dari 45 juta euro. Namun, Manchester City dikabarkan masih meminta nilai transfer yang lebih tinggi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Singapura tahan laju Garuda di skor akhir 1-1. Timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Jalan Besar Stadion Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 dengan tensi tinggi sepanjang laga. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal babak kedua demi memecah kebuntuan yang bertahan hingga turun minum sebelumnya. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Ragnar Orat mencetak gol pembuka pada menit ke-47 pertandingan. Jelang laga kontra AC Milan, Alonso puas dengan persiapan Chelsea. Xabi Alonso mengaku puas dengan persiapan timnya menjelang laga pramusim melawan AC Milan pada ajang Indonesia Super Cup 2026. Yang mengatakan momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun kesiapan The Blues menghadapi musim baru. Ia juga menjelaskan beberapa pemain belum bergabung karena masih menjalani masa libur setelah tampil di Piala Dunia. Sekian info Pro 2 bersama Dinar Lestiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, ini cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan ngocek di rri.co.id.
0: Selamat 45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita udah ada di penghujung aja teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak dengan ucapin yang telah nemenin Dinar dari pukul 5 hingga saat ini pukul 10 waktu lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan nama dan dalam menyampaikan informasi ya teman Pro 2. Dan weekend kalian kali ini akan tetap berlanjut ya, karena sampai siang akan nemenin kalian uang berdua. Dan pasti kalian juga akan ditemani sama Kak Ian nih yang nemenin waktu istirahat kalian di sampai siang nanti uang berdua. Pastinya dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu tulisannya yang akan dikasih sama Kak Ian uang berdua. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap terus uang berdua ya. Dan sampai bertemu lagi di sampai

ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: lihat teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, request time sampai nanti ke jam 12. Dengarkan buat kamu semua di Sabtu ini ya, teman-teman berdua semua. Buat kamu mungkin yang di jalan, hati-hati di jalan karena pada macet nih di seputaran Membonyol ya, harus memutar nih teman-teman berdua semua. Jadi terus 94.5 FM RRI Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

different anymore.

0: Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friend group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja kalau seorang.
3: Hei, dia cangkul je tulisan bapak. Dasar pemalas. Makan begitu.
5: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
7: Radio Republic of Indonesia.

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku hemat uji aku emang
0: Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: aksi pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

perkutuan seluruh buatan Indonesia ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda, satu luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juga, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asonokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu.

0: yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Produsen.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen.

Sıcak hayat.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana, dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: pulang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih, bro. Tak uang banyak, bro.
0: Wih, uang banyak dari mana, eh? Tapi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai pikir tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, ya kak, ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Cepat, sampai kamu. Sampai siang,

0: Ya terus Ram, Ram. Ya dikit lagi itu. Ayo ulang-ulang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser
4: teman terbaik.

teman-teman berdua semua, biasanya panas pol nih buat teman-teman berdua semua yang punya adik-adik, mungkin mengikuti gerak jalan atau lagi mungkin dari mobil mau menuju ke arah Mandala sana ya. Jadi di jalan pelan-pelan saja, karena kayaknya mungkin startnya tuh bakalan mundur nih teman-teman berdua semua ya. Jadi jangan buru-buru, santai, relax, enjoy, dan pelan-pelan pasti sampai di tempat tujuan. Jadi teman-teman berdua semua, kita akan temani kamu dengan lalu liburan di sepanjang perjalanan kamu. Jadi kita ingin enjoy. Sekarang ini selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk makan siang, karena sudah waktunya untuk makan siang.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen kempesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakpao.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih kenapa saat sudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, bilang kan ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Dinasnya jadi frustrasi.
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut Pak Dedi adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah meja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 2 FM.
3: Teman

akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu.

cuacanya panas pol ya teman-teman Produa semua, sekarang mendung ya, bagus ya buat teman-teman Produa semua yang punya adik-adik yang mungkin mau ikut karnaval di kota nih. Mungkin kabar di kota bagaimana nih, masih panas atau sudah mendung? Soalnya di atas ini pada mendung ya teman-teman Produa semua. Coba saja sampai ke bawah ya biar yang karnaval tidak terlalu kepanasan lah. Selamat siang kalau beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang nih teman-teman Produa semua. Tapi kan buat semua ya.

0: selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Tengok ke depan kok, nggak jauh.
0: Kan, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Produser
4: teman terbaik kamu.

0: dengan suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produenza,
0: teman terbaik kamu.

0: sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Dari produk FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman produk semua, kamu harus tahu kalau Blackpink itu dipastikan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus. Dan kepastian itu juga diumumkan di Entertainment telah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota pada Jumat 7 Agustus kemarin. Sebelumnya, Yeji Entertainment juga mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun, agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing. Sehingga kemunculan berbagai spekulasi di kalangan penggemar ya beredar nih teman-teman berdua semua. Tapi sudah dikonfirmasi kembali kok ya para penggemar Blackpink. Mereka akan turun dengan formasi

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Teman terbaik kamu.

0: sampah itu, Saleh.
1: Bentar, Mak.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Dibuang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Bukanlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produk FM,
4: teman terbaik.

0: nggak garap tugas sekolah.
1: Paket datanya habis, enggak.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Hmm? Pendidikan itu penting.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas

RRQ Prodi FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, kamu harus tahu kalau band metal untuk kembali merilis single terbarunya berjudul The Day Won't End pada hari Kamis 6 Agustus 2006. Dan lagu ini menjadi bagian dari Atheist I Smile dengan konsep horror yang terinspirasi nih dari kisah pembunuh berantai Ahmad Surajit. Single terbaru itu menyusul kesuksesan Batara Kala yang meraih lebih dari 18.000 tayangan YouTube dalam waktu singkat sejak rilisnya lagu tersebut nih teman-teman Produce. Itu juga mengumpulkan 3.785 streaming Spotify mengikut dari 25 media meraih 177 juta kunjungan profil Instagram. Ini menurut Om Rahmat Suryaji ya, bukan hanya satu pembunuh mantan kriminal kesuksesan manusia yang kehilangan arah dalam hidupnya. Ini terinspirasi dari Dukun itu ya. Makanya single terbaru itu berjudul The Dukun Hand. Itu dia teman-teman Perdua semua, satu informasi terakhir yang juga menutup pertemuan kita di hari siang kali ini. Jadi terakhirnya dia sadarin teman kamu di Perdua sendiri. Jadi, dan enjoy, satu weekend buat semuanya. See you next time, bye-bye.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: itu. Kacang enak sekali. Bagus.
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi ada tuh dapat bagian kecil sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak roti sampai. Jadi ada kembali ketiga.
0: Tunggu. Tunggu kakak bagi kue. Kakak bantu jawab. Tak tugas dari ini dulu.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena juga rakyat Indonesia, jadi bagi itu ini harus adil. Begini pertempelnya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Lagi ngapain?
6: Tak usah uang biar gak kejajaran.
5: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
6: Kenapa sih, Adi?
5: Kita buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
7: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
6: Lipat aja nih. Biar muat nih.
7: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat. Jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik menjadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya alin ang warisan mo yun eh?
1: Sa po alin ang jobo ang ka?
0: Yan o, tanta. Uli kasi kurang po sa dikilip ay harga pisang ka.
1: Oo, turun po ni turun. So, dito sa harga ito.
0: Siaga alin ang asuna celata, Ji?
2: Ako si Kilo, sa lupulog sa bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan lebih banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menukarkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

sebuah paragraf ku tulis satu tanpa menyinggung siapapun. Tiba-tiba ada komen di kotak masuk bertanya apa.

0: akhirnya sampai juga.
1: Akhirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, aman lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

selalu ada untukmu kawan, tunjukkanlah semangatmu. Believe in yourself.

0: model gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kami.
5: Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sih?
0: Penting loh, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Bina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Religion itu perpustakaan, ya?
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah sangat bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: kenapa sih meja mohair?
1: Aku mau pulang duluan, Bel. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Biasaan ya kamu.
1: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim doa. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang. Mama habis belanja baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku kita kerjaan.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Dan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: jari-jemari. Kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Rumah.
0: Hei, untuk.
2: Terbaik kamu.

0: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat dia berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kostik Yaya udah kendam tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat kebet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi. Juara lomba lari cepat kan karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, zaman Pro 2 kita masih di seri-seri ya. Ya, nanti bakal ada music premiere dari Pro 2 di Jakarta. Untuk itu teman Pro 2 tetap stay saja di 94.5 FM teman-teman.
1: Ma,
0: wis,
1: sebentar, mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi Pak Cita kemari, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
2: tanya mama.
3: Bisa? Kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Produser.

0: lebih kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
3: Pro 2FM.

0: November 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua masih sama Davi berada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planet gue bersama salah satu co-host di hari ini ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planet di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik dan Monas lancar-lancar
0: ya. Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Iya, macet. Gue liat belakang.
0: Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena ini masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau salah lu, Padang lagi banjir-banjir ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, berapa hari itu ya?
0: Wah, gak kedengeran.
1: Jadi ya, sampai kerupan. Wow. Dan wakil gubernur dan gubernur sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Iya,
0: mengurus musibah. Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini ya. Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga dia apa ya? Influencer.
0: Influencer, host, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mulai single, anak muda.
0: Oke.
1: Namanya Tipo Kade.
0: Wah, tadi udah aku mention juga.
1: Dia masih muda banget. Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah.
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada banyak
0: lah. Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru. Dia akan dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan ada bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Kayak Tipo ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: jadi bisa apa yang bisa dikerja sama dengan ada bumi itu bisa.
0: Keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih hidup dari kita
1: kita ya. Kita,
0: ya.
1: Kita malah males-males jadi kan.
0: Iya makanya tapi.
1: Mikirin dolar lah.
0: 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh gue udah kerja lah.
1: Iya. Itu dia. Jadi
0: gue aja masih sekolah aja.
1: Masih banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dalam muka setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah, bagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa jualan tapi juga bisa dipakai.
0: Iya.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimia lu.
0: Iya benar, pasti harus lebih jujur ya.
1: Iya.
0: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol juga tadi, anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya.
0: Kita bakal tanya-tanya buat ya. Kamu tuh ngobrol juga yang pengen nanya-nanya juga bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @pro2fm JKT ya.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau melihat Tico Radela, kira-kira apa yang paling menginspirasi?
1: Iya, karena kreativitasnya kan nggak cuma nyanyi ya, jadi dia basicnya kan dari influencer, dia bisa host juga, terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu, 10% dari followernya aja tuh jadi notis kan.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple. Nah tinggal gimana si Tico-nya tetap nggak bisa habis dia rilis, kita tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin itu juga mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konser, setiap hari bikin konser. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing itu penting
1: banget. Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Tico konten gitu yang lain-lain. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak konten tentang porsi itu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang yang denger lagi.
1: Betul, makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang konten dengan lagu itu aja, maka itu menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Tico ini dengan umur masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh itu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut oleh sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description ya.
0: Oke.
1: Storytellingnya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut sebagai copywritingnya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman berdua yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single, berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dan itu dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang.
1: Iya.
0: Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus
1: Harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuan itu sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, sehingga anggap-anggap melihat dia.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph, nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah bookingan ya, tapi organik lagi. Siapa yang melakukan pertama kali? The first adalah si artis.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari
0: lagunya. Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu, misalkan Jomit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misalnya aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggap aja orang lain, komposer aku, arrangernya udah siapa. Kita berkolaborasi, menentukan hook-nya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi, harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja
0: dulu.
1: Iya.
0: Hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay, si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke. Okay.
1: Atau dia bilang musiknya duluan first, duluan refnya. Tapi first di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya iya iya.
1: Nah sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, atau 7 menit kan? Iya. Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepet lagi.
1: Sekarang ini kalau nggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, dia udah clear.
0: Yeah.
1: Nanti dalam posisi 2 menit, ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu, apa? Pertanyaannya gini, kamu tanya sama siapa ya? Hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Notasi,
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Yeah.
1: Lirik itu nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Misalnya di bagian rap ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jadinya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A, ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Kayak minta belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadi hook.
1: Biasanya
0: ya jadinya rap aja.
1: Betul. Gitu. Tapi balik lagi di posisi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodi.
0: Melodi, oke, okay, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu nggak boleh lebih dari 40 detik.
0: Oh, iya sih. Iya sih. Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu, atau mungkin udah masuk juga terjun di dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada lagu itu, sekarang juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi regular-regular kan?
0: Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh dipilangnya diisengin. Datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ya, itu dibikin, okay, dibikin apa namanya? Ada bunyiannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan. Tapi bagian itu memang dibikin jadi hook-nya. Sehingga orang taunya dia bahwa penyanyi ini, hook-nya ini.
0: Iya sih, itu sih. Kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Silau sama yang apa namanya kelilingnya tuh kan Singatupang, Rasa California. Itu kan notasi banget tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditambah liriknya.
0: Liriknya bagus.
1: Ya. Satu dia.
0: Bener-bener. Wah, sama Bro Duan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya, kalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di situ. Ya udah, kalau kita langsung aja kita dengerin The Weeknd, Blinding Lights. Kira-kira kalau ini, hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Nah, rata-rata lagu The Weeknd aku suka, dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai...
0: Iya, bener. Itu ya udah hook ya, iya, coba kita dengerin ya.

0: Metro Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2 masih sama kita berdua, Davin Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya,
2: betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ini dia, Chico Radela. Tadi yang kita
2: ngobrolin
0: ya.
3: Ngomongin aku ya.
0: Iya.
2: Ada orang yang ngomongin aja kan.
0: Iya. tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun benar emang?
3: Iya, aku masih
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah nyanyi.
3: Sure.
0: Terus habis itu
2: influencer
0: dan juga aktor.
3: Iya.
2: Aktris
0: ya. Aku aja enggak sesibuk gitu. Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
3: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
3: Iya, yang di mall-mall kayak di PI, yang kan Palembang Icon.
0: Iya.
3: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show, nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
3: itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
3: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat isi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh?
3: Iya, itu aku masih bolak-balik ke Jakarta Palembang.
0: Okay.
3: Nah, itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
3: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
3: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun?
3: 5 tahun.
0: Wah, wow. Jadi apa?
3: Kalau
2: nggak salah
3: itu
0: iya sih, tapi jadi anak tante. Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
3: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Nggak, gua aja 5 tahun tuh nggak ingat apa sih, benar jujur aja.
3: Terus. Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Oke.
3: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
3: Nah masing-masing tuh punya beda kelebihan.
0: Wow, oke. Ya, berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya?
3: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
3: Apa ya? Seminggu? Lebih sih kalau nggak salah.
0: Lebih, 2 minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
3: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya. Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
3: Kita ditulisin sama Kak Ali.
0: Kak Ali, oke.
3: Dari HP Indo.
0: Oke.
3: Nah, tapi kita juga kayak, aku ikut berkontribusi di sana juga. Kayak, Kak, kayaknya kalau ngirikin itu bagus deh. Nah, kebetulan Kak Ali ini, wah, the best deh banget.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik full-nya dari Diana. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
3: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
3: Aku suka banget karena emang genre tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
3: Zaman-zaman kayak gini.
0: Alright.
3: Jadi, menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bersebelah tangan ya?
0: Bersebelah tangannya gitu.
3: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama teman.
0: Nah
3: gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomongin dia biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
3: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita suka.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya. Dewasa sekali ya.
2: Dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Nah, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu, teman-teman kamu ribet gak sama cerita?
3: banget lah, kayak mm-hmm. date, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
3: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Kamu gen alpha, Pak?
3: Aku gen Z, masih gen Z.
0: Gen Z, 2011.
3: 2011.
0: Wow, oke, okay. 2000, oh iya. Yeah.
3: Dan sebenarnya aku gak niat lagi di bilang gen alpha.
0: Tapi Six Seven masih tahu lah ya.
3: Six
0: Seven tahu ya. Masih generasi alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Kita langsung ngir.

0: gitu sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian kode-kodenya pakai lagi.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagi.
0: Iya benar. Tapi kalau misalkan nih ada teman kedua yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka, buat yang nggak berani ngomong?
1: Yang nggak berani ngomong?
0: Iya,
1: juga. Jujur, aku juga semua orang pasti berada di posisi itu nggak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang pasti pernah berada di posisi itu, kayak, aduh, aku suka baca ini, aku nggak tahu. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara ngomongnya gitu?
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah, kalau aku salah. Pendem. Sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Ini nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke. Okay.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: tepat.
1: Banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktu.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakal ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih ujangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Banget.
0: Anyway, ini berarti single keberapa? Pertama atau?
1: Ini kok. Aduh, ini dua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 5 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya?
0: Iya.

0: Okay.
1: Aku mengalami karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekan anak 14 tahun ini. Yeah, yeah, yeah. Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan ini masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku nggak ada tujuan apa-apa.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
0: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke.
2: Okay. Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses karena balik lagi rezeki pasti udah ada.
0: Ih keren banget sih, sumpah. Biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya
0: yang pengen apa, tapi kamu bisa ngeliat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil, gokil, keren, keren, keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Keren. Kamu tuh sekolah homeschool atau
1: tetap
0: sekolah? Oh homeschooling.
1: Dari aku 2, kelas 2, kelas 2 SD. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain, itu dikomplain lagi sama okay. ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak ada di
2: hadir
1: padahal aku benar-benar enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys sih. Tapi ya mungkin
0: emang pinter aja. Lagi-lagi di blacklist udah.
1: Udah 2 kali nih blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu. Keren banget sih, ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih gitu. Anyway, coba kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman berdua di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira jangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Ada semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Bener lagi, ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu.
1: Iya. Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah, ini
2: good.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Niko, seru banget sih kayaknya. Tapi
2: POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya semua produser jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Niko. Tadi juga di antara kita bisa didengerin dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang channel biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicara. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya.
0: Yes.
1: Ini boleh promo kan?
0: Boleh. Promo semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama.
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di
0: mana? Di Ciko underscore atau apa?
1: Di Ciko underscore Pradela Eldapo.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Indo.
1: Ya,
0: apa
1: dong?
0: Dan
2: lagi syuting.
1: Iya.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua tuh.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini.
0: Thank you Thomas. Nantrio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah
2: ngobrol-ngobrol lagi gitu.
0: Pokoknya kalau misalkan pengen lihat selanjutnya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Capek Berada, cabut dulu.
2: Rio, gak ada budi.
0: Dan pastinya
1: Ciko Radio.
0: Kita cabut dulu, bye-bye.

0: Oke, okay, teman berdua masih bareng Dani di Suara Ceria. Ya, masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang kebersamaan kita di jam 19.04 menit saat ini. Untuk itu masih banyak sekali lagu-lagu hiburan buat temani kamu di sore menjelang malam hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini saja di Suara Ceria.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Itu lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan mau cek.

0: bagi suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keras, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Produ and Lab.

0: apa?
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu. Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kafe?

Oke, teman berdua masih bareng Dani di Sore Ceria. Saya mau share sedikit tentang healing atau cuma kabur dari masalah. Karena dua hal ini lagi marak terjadi di kalangan anak muda. Bisa dibilang sekarang kata healing sering banget dipakai anak muda, jalan-jalan nongkrong, vacation, ngopi, main game, atau bahkan sekedar rebahan di kamar saja itu sering disebut sebagai healing. Tapi yang jadi pertanyaannya, benarkah kita sedang healing atau sebenarnya cuma sedang menghindari masalah? Nah, healing versi anak muda itu bisa berarti mengambil waktu untuk beristirahat, menenangkan pikiran, atau bahkan melakukan hal-hal yang disukai, yang juga mungkin mengembalikan energi setelah menghadapi tekanan. Tapi, healing bukan berarti semua masalah langsung hilang ya, teman-teman. Kalau setelah liburan atau bahkan nongkrong, itu kita kembali menghadapi masalah yang sama tanpa mencoba menyelesaikan. Ini mungkin lebih tepat disebut kabur sebagai bahasa. Nah, pertanyaan buat kamu, apa arti healing versi kamu nih? Kalau lagi stres, kamu jadi jalan-jalan, tidur, nongkrong, olahraga, atau menyendiri?

0: Masa uang banyak, bro.
1: Ih, uang banyak dari mana, eh? Tapi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Perkara kau ini. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Diko, ya kan? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit pun.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: lebih banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Selera
0: musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Produ FM.
3: Terbang kamu.
2: Produ FM.

Oke, satu lagu terakhir, mengingat sudah pukul 19.50 menit saat ini, saya Dani harus pamit ya. Sepertinya dia rekan Rafael yang bakal temui kamu di jam malam. Begitu, selamat bermalam minggu saja buat teman berdua semuanya. Semoga bahagia di malam minggu dan kita bakal ketemu kembali di

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku di rumah kan ya? Ya, enak. Aku di rumah kan? Aku di rumah kerja disini kan ya?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ Ever.

Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: belum bisa dapat pinjamannya.
1: Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
2: Susah, Bu. Jangan pandemi kayak gini. Mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
2: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
2: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
2: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, itu, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Aku juga bilang apa tadi, kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Produ Enra.

0: aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuh.

0: Sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.

0: FM.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak semurus instan di atas kertas.

yang atau kalimat hobin pahalayun gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, dalasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan yang dikopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, kompipa air bangreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian kompipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman bela diri. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi kompipa lagi.

Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis.

yang dimana semua itu pada ingin beradu ya. Brother style. Atau mungkin juga mencari pasangan mungkin. Atau mau cari hiburan di malam hari ini. Kalau mau cari hiburan jangan kemana-mana teman berdua. Nah di sini ya bareng Rafa ya, yang pastinya kemana-mana kamu dengan beragam lagu-lagu hiburan, rambut belajar dan juga informasi topik obrolan akan apa-apa hadirkan yang teman berdua. Kalau jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Aduh, rasa jembang Rafa. Kalau Bikro 2 FM di

0: udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar, tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Gunung, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM.

dari Persib Bandung. Dari Persib Bandung mendatangkan bek tengah asal Kroasia dan Daniel Lončar ya, untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya ya, Putra Dermawan, Putra Herawan ya. Dia mengatakan perekrutan Lončar itu dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pelatih sesuai kebutuhan teknik tim. Pembentukan kedalaman skuad Persib Bandung ya untuk musim 2026-2027 menurutnya dilakukan dengan mempertimbangkan agenda kompetisi yang padat dan dihadapi Maung Bandung. Pada musim 2026-2027 ya teman Pro 2, Persib Bandung dijadwalkan tampil dalam Indonesia Super League, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship Trophy Cup, serta kompetisi lain domestik. Dengan demikian kata dia ya, Persib tidak hanya membutuhkan kualitas pemain utama, tetapi juga kedalaman skuad untuk menjaga kesiapan tim menghadapi tingginya intensitas pertandingan sepanjang musim. Dan pada musim 2025-2026 ya, Lončar dia tercatat tampil dalam 28 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 1 asis. Aditya berharap Lončar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan barunya dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ya, dan semoga saja proses adaptasi berjalan dengan baik ya. Dan juga ya, Lončar ini bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockpot. Yay!
1: Produ Ever.
2: Teman terbaik kamu. Produ Ever.
1: Produ Ever. Teman terbaik kamu.

nomor dari kamu, masih di jaga malam nih. Kabar punya informasi lagi nih ya teman berdua, masih dari dunia olahraga. Kita ada tim nasional bola voli putri ya, yang akan menghadapi tuan rumah Jepang. Tim nasional bola voli putri Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang pada fase grup Asian Games IC Nagoya 2026 setelah kedua tim tergabung di Pool A bersama

berada di grup yang hanya dihuni 3 tim, yaitu Jepang ya. Jepang yang menjadi lawan dengan rekam jejak paling kuat setelah merebut medali perak pada Asian Games Hangzhou pada tahun 2022.

Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan bagi tim putri Indonesia ya untuk memperbaiki pencapaian edisi 2018 sekaligus kembali bersaing di multi event olahraga terbesar Asia ya setelah absen pada edisi Hangzhou. Dan pertandingan bola voli putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 dijadwalkan akan mulai berlangsung pada

Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Produk FM.

0: peristiwa ini sempat viral di TikTok.
1: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda seni kawan? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
0: Sebenarnya apa sih seni kawan itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk kita cari tahu. Adapun semikolon mental health merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Bill dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memilih masa itu memilih untuk terus berjuang daripada terusnya berjuang dan jangan pasti.
3: Produ FM.
4: Oke, teman-teman Prodo, masih dari informasi dari dunia olahraga lagi nih teman-teman Prodo. Selain dari timnas voli putri Indonesia, ada timnas bola voli putra Indonesia nih teman-teman Prodo. Ya, timnas voli putra Indonesia akan menghadapi juara bertahan Iran pada fase grup Asian Games AIC Nagoya 2026. Setelah kedua tim tergabung di pool B bersama Thailand dan Kyrgyzstan. Kompetisi bola voli putra dijadwalkan mulai berlangsung pada 27 September hingga 3 Oktober di Okazaki Central Park General Gymnasium Park Arena Komati. Dan juga nih teman berdua, Iran itu menjadi lawan dengan rekam jejak paling kuat di pool B ya. Tim Asia Barat tersebut merupakan juara bertahan sekaligus pemegang 3 medali emas Asian Games secara beruntun sejak Incheon 2014 Jakarta Palembang 2018 hingga Hangzhou 2022. Pada Asian Games Hangzhou 2022 ya, yang berlangsung pada 2023, Iran itu mempertahankan gelar setelah mengalahkan tuan rumah China 3-1 pada pertandingan final. Sementara Indonesia datang ke AIC Nagoya ya, ini dengan modal positif setelah menjuarai AIC Men's Cup ya 2026 di Ahmedabad, India pada Juni lalu. Gelar tersebut merupakan title AIC ya, AIC Men's Cup pertama bagi tim merah putih. Selain itu ya teman-teman berdua, Thailand juga kembali ya menjadi lawan Indonesia di Asian Games, juga dihadapi tim merah putih dalam perjalanan menuju gelar AIC Men's Cup tersebut. Indonesia menang 3-2 ya atas Thailand di fase grup. Adapun Kyrgyzstan menjadi satu-satunya tim di pool B yang gagal melewati fase grup Asian Games edisi sebelumnya. Pada Hangzhou 2022, Kyrgyzstan menempati posisi ketiga pool A sehingga tidak lolos ke babak 12 besar. Indonesia sendiri itu menutup Asian Games Hangzhou di peringkat ke-8. Setelah lolos dari fase grup, tim merah putih terhenti dalam persaingan 6 besar sebelum mengalahkan Kazakhstan 3-2 pada babak klasifikasi peringkat 7 sampai 10. Dan selain pool B ya teman-teman berdua, pool A juga dihuni tuan rumah Jepang bersama Pakistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Nah, di pool C mempertemukan Qatar, India, Vietnam, dan Hong Kong. Sedangkan pool D diisi oleh Korea Selatan, China, Taiwan, serta Filipina. Persaingannya sangat ketat ya, apalagi Indonesia satu pool nih dengan juara bertahan 3 kali beruntun lagi nih teman-teman berdua. Ya, siapa lagi kalau bukan Uzbekistan.

bersama, karena tangan mulai digunakan sebagai tanda persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di tiap-tiap mereka pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumen administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masuk ke tanah hutan di

0: kreatif? Tahukah kamu, headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama. Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Broadway FM.

kesehatan jantung dan membantu pencernaan.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

terakhir yang mau ngucapin selamat malam saja nih buat teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Selamat malam mission ya. Selamat menikmati malam weekend kamu untuk memperoleh malam hari ini. Pokoknya semoga semuanya berjalan lancar sampai dengan selesai semua kegiatannya, aktivitasnya di malam hari ini bisa berjalan lancar. Dan jangan lupa juga nih memperoleh untuk selalu jaga kesehatan kamu ya memperoleh. Jangan begadang, ingat kata Bang Roma, begadang jangan begadang. Nah itu dia, jangan begadang kalau tiada.

biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang aku

masih di Jaga Malam Item 42. Gak kerasa juga nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman 42, selamat beraktivitas, dan yang masih tetap bekerja, yuk sampai semoga saja pekerjaannya berjalan lancar ya, berjalan lancar sampai dengan selesai. Oke, okay, and welcome to the Jazz Music Item 42. Selamat malam buat teman-teman 42, selamat mendengarkan, semoga terhibur dan tetap stay tune.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertangga, saling

yang menemani.

drunk as

0: kita juga nih. Kemarin aku searching di Instagram ada tempat liburan seru loh. Mau enggak?
1: Mana tuh?
0: Ada.
1: Ada Cik Bul.
2: Apalagi tuh Cik Bul?
1: Bisa aja nih anak jalan kita, mana ada Cik Bul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cik Bul tahu
1: ya.
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih, udah atuh.
1: Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita menutup?
1: Enggak.
2: Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produser. The best.

0: soal calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ih, ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap statis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manit.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Ki, jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.

0: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
0: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi nggak pengen.
0: Nasi uduk.
1: Enggak suka.
0: Tapi mau makan apa nih?
1: Iya terserah kamu.
0: Nasi goreng.
1: Enggak.
0: Nasi rebus.
1: Enggak.
0: Soto ayam.
1: Enggak.
0: Paru.
1: Enggak.
0: Pecel lele.
1: Enggak.
0: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya terserah.
0: Oke, fine. Kamu nggak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu kamu juga nggak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Lintas. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita nih teman Pro2 di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. So, makasih banyak nih buat teman-teman Pro2 yang stay on Pro2 FM ya, yang terus mantau-mantau pokoknya dimanapun saja kamu berada. Semoga bisa menghibur kamu nih teman Pro2 di sepanjang hari ini, dan juga jangan lupa untuk selalu jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani teman-teman Pro2 dan juga akan tetap terus menginspirasi dimanapun saja kamu berada. Oke, dan buat teman-teman Pro2, ingatlah selalu ya bahwa lebih baik pernah berjuang daripada tidak sama sekali. Saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

on your speakers playing for you.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: dibohongin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal pada telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pradua.
5: Selamat pagi, teman Pradua.

terbaik kamu masih di sepeda bareng saya di sini teman-teman berdua semua. Ini cuacanya lagi tidak baik-baik saja. Apa namanya kamu ada waktu bisa keluar biasakan dan ibadah di teman-teman berdua. Jangan di skip lah. Kalau kita beraktivitas

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari leg anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, password up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Thank you.

Sedikit Teman Perdua.

teman-teman pasti mengenal burung garuda, burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamengkubuwono II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Teman Pradua.

Teman Pradua.

Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: tahu lagi dari mana?
1: Diajari sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: di print laporannya.
1: Oh iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berpikiran cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan bergeser.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

Teman Pro 2.